nabo bari menggoro nayungi nayungi baral kangkak bebe bari megare langka o gubernur gare urut

kan bonang ku mangapat karim bagon mangan jamun kuma ke gari gari ko nyal men ba mang nungan koro ko bai merai bangai ko mang mimi bangai ko mang nabene ok jarang nader Guling, apa kena bawa bangai guna mekur mek. Kalau kau pernah baca bela kabar, kabar jaya, kabar bol nan. Ada nan kabo, aman kau pernah beli juar, gulungar, aman gaming, bar malam, angkar kagar me, anjir mikir apa, kun gudul, telar ngak. Anak kabar ini kabar ini, nanti negatif, mulai ni, jadi kagoh, kandam, jerubu, anak ini bawa kabar ini, kabar ini kabar ini, kabar ini unbol kabar ini, ni nampak nampak nampak bala, ngalal udah lupa mam, kaji ho salah pun kabar ini memijit, barem mam. Baru jari ni, nampak nampak nampak. Ngan nani kalau jauh celuka, ngai. Penisah anim kam. Boyan kan?